0: kalkalita wala ni nashkayan dengue. Ama shui ni kumakama katatasanan, skatan ni kutastokwali chuchut. Kachaka, kakaltala, kamakpuspiti chukamakantiputum ni kutlantas toktahu chuchut. Lama ni kukachahukan shanat, wali pushkatne, chuamas tililitsakat. Kawali mililakasapan ni kutapaya, chukakawalinis limakaksakan shui laksukaman, lakkolon, laktsikanan, chu lakpuskati ni kumaliyanakos. Limakstum kalakamaniw ama dengue. Shlakata, limakstum pashkiyaw kimpulatamatkan. Shapumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.

0: En Radio Más son las 4 con 31 minutos.
1: Anish han dengues mililistakan. Anish han yumaktakaanan tapupak tantawlaishkan yuhan humaankan kalakchaat kokshtakht. Kamapuspik yuashtokno putolaishkan lamin puchanan neukshunsh lamin chaka kamapatsaat yulakitsatsin lamin patalakht ale lamimati pachukalakmu.